mahanyelo athu mahanyelo athu nonoko ubindwa kungu radio msambiki utisako sihena mithetho milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo athu nonoko ufanela kuba uningela tikondo kavapya.

0: Jean Katamu achilili chigolo cha kuhulusha Mosambiki akubiwa hi Senegal varingeni hi 1-1. Leti tihloko mhaka ta mahungu matuanza ndzeni ka chikatana loko swi ku 21 ni 30 minutos dzama lungisela.
1: Malongisela Idrácio, ma 21:30 tamo nyika khandlo akuve mu ambela lawa ni mangwani hinga se chikela seyo zini kach katana hitava hi nyesela tsamu la ha ina kulori Horácio irmão ni muyembele lo yanga na nyamuntla kuve va hi kombisa longolo kuwa ngoma ya viki kungahikani.

0: kutenga ula mwingiseta kwa hungaina kwa eta nyamukla ula ula hisi kugama sochwa siku legi halaka nyesa kusangula kayipi ya kuchusati uga Msambiki le 1964 ipilei Ive iteka akumu wa malembe na igumesile ku 1974 la kunga sainu wachivumele luani lechi chinga mahalezu wako hilembe ga 1975 Msambika kumakululeku ama ngile nikava koloni wa Portuguese. Mfumu wati uga Msambiki umahelezu wako aku wakona wakulungela sikulegi chimchatiku umaheka lumu drupeni ga nyambani. Murangil watiku Daniel Chapu hiena arangeleku akulu. Daniel Chapu ichikele lomu ka provinsia nyambani katrama 8 horas le aeroporto. Asukile aeroporto aya mutini la hati humula kona tinena aya aya drala ajetangi. Loko ambetili tirulowu aile makono ofisa ya ngomangulu wa provinsia nyambani aya losana ni masochwa ya lumkaya Msambiki lawa chipanzi cha weti marangile kuona matalenu a inyambani la makono kakulu murangili watiku Daniel Chapu hiye na loyi atembisile kumasochwa kum amfumoti uga Msambiki utapinyama hitokli tingela maringanu ya kuseketela masochwa katiru wa hombilo umanganau wakuluela tikulegiga Msambiki gita kuna gidumiliwa hiva nyamijiri. Daniel Chapu afumeli kukachikatilechi ama tamela ahila maneni hikuwa lahaka tichapau tikalako kanlezi. Ye na kota murangiru wa masochwa yalu mkaya Msambiki, murangiru wati uga Msambiki, ina ni masochwa. Ibonga voki la vati nyiketela ukatiru loo. Chali sima kachikatilechi kulu sana ni vanya mjiri Cabo Delgado. Yikuma haloku ati uga Msambiki gifanele akuchukua tisa ama socho ya ugona leju na gima nyika ajgotu leja chimanji kasi mashkota kuhumele la katirulu.
1: Hoje precisamos de uma força tecnologicamente preparada, operacionalmente disponível, moralmente forte e profundamente ligada ao nosso povo. Queremos chamar

Branzi vengisete hoya hoya ka mitiri ya kupenzula ka siku ganya munhla leka siku ga makombe tlaniki weti stembr 2026 ikulosa mranzi vengisete maputu gaza ninyambani ka kupenzula loka mulongisa naula zvakuita vechikamukala loko zvita kusahani ka